0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pertanian Kabupaten Kepahyang Bengkulu turut melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang bergerak di sektor pengolahan hasil pertanian, khususnya kopi. Pembinaan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk sekaligus memperkuat pendapatan petani. Hal ini juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang, Insinyur Taufik, yang mengatakan di mana tugas utama dinas berada di sektor hulu, yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas kopi masyarakat. Namun pembinaan ini juga dilakukan di sektor hilir dengan mendorong petani mengembangkan hasil produksi menjadi produk olahan bernilai jual lebih tinggi. Pembinaan UMKM dilakukan secara terpadu bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya, di mana juga selain Dinas Pertanian, pembinaan juga dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan, Bank Indonesia, maupun juga pihak terkait lainnya. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟地啦，哈地咕跟地啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, mama ikut main air, tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

0: sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Raya, Bengkulu.
1: Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik Dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 Dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Di sana jangan kemana-mana, si Kola nganikan prompet Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Pro 4 FM.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang kerajaan.

0: 104 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara.

su lungka lengan ing kalung.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
7: 91.7 FM RRI Pro 4 Bengkulu. Hadi sana, selamat siang dan selamat bergabung di Berendo Siang bersama saya Donga Kamal yang bakal menemani Hadi sana dari jam 10 sampai jam 3 petang kelak di sana selama 5 jam ke depan. Kita bakal bergabung di Berendo Siang RRI Pro 4 Bengkulu. Jadi bagi Hadi sana terus aningkan RRI Pro 4 Bengkulu dan ya, saya bakal kasih informasi dan lagu-lagu daerah yang menarik pastinya. Dan di sana apa kabar di siang hariku? Semoga terus dalam keadaan gembira di sana ya. Dan semoga selalu sehat dalam keadaan apapun. Dan meski apa ya, sekarang cuaca lagi kemarau, lagi panas. Dan juga ada kabar kemarin abu vulkanik mulai masuk ke Bengkulu kan. Oleh karena itu di sana kita harus jaga kesehatan, harus prepare, harus ngambil tindakan pencegahan biar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah dihimbau oleh masyarakat dan berbagai instansi terkait. Kayak Dinkes dan juga BPBD. Iya kan? Dan ingatkan kita harus pakai masker di sana biar kita tidak terhirup udara yang sedang tercemar sekarang. Pokoknya semoga kita selalu sehat, selalu jaya dan selalu senang dan gembira di sana. Dan yang pastinya harus terus semangat. Untuk pembuka di siang hari, kau bakal saya putarkan satu lagu, Pantai Malabro dari Junet, Ari, dan Febri.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. 91.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade Macik Ratinah. Ya bes dari Budi. Aduh.
2: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nih saya kekorang kak? Iya mun saya de.
1: Ara apa mun sengkok nek? Dari Budi oke. Dari ade boleh lek. Ya tadi calen nelek.
2: Ara apa?

91,7 FM RRI Prompat Bengkulu, di sana selamat siang dan apa kabar di sana? Semoga selalu terkabar baik dan sehat selalu. Mengenai keadaan sekarang di sana, di mana seperti yang kita ketahui dari beberapa berita dan juga media sosial mengenai abu vulkanik yang sudah disiarkan juga oleh pemerintah bahwa kita harus lebih berhati-hati dan juga pakai masker keluar di sana ya. Dan para ilmuwan juga mengandalkan dalam mengeceknya, mengandalkan jaringan seismometer untuk memantau pergerakan magma di bawah permukaan bumi secara berkala di sana. Jadi peningkatan frekuensi gempa vulkanik dangkal menjadi indikator utama bahwa magma sedang mendesak naik menuju ke pundan. Iko juga yang terjadi belakangan Iko kan. Dan juga getaran mikro yang terus menerus atau tremor menandakan adanya aliran fluida gas dan magma di dalam saluran gunung api. Jadi data kegempaan Iko juga memberikan gambaran awal mengenai tingkat kedalaman magma sebelum mencapai permukaan. Iko dilakukan untuk deteksi dini bencana dari letusan gunung api. Untuk info selanjutnya, di sana bisa baca dan selengkapnya di laman rri.co.id di sana. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo, pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Udara terasa dingin karena hujan baru saja reda, semakin menambah syahdu suasana malam yang kian larut. Pemilik rumah dan anggota keluarga terlihat berkumpul di ruang tamu sambil mendengarkan bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Pendengar, tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo. Menurut Rio, saat ia mempelajari Mi'raji, kesulitannya yaitu mendapatkan buku Mi'raji karena pada waktu itu masih jarang tersedia.
2: Kalau sekarang kita sudah mudah untuk mendapatkan buku karena memang ada dijual. Hanya waktu itu saya agak kesulitan karena memang buku itu susah untuk mendapatkan. Kalaupun ada, dipinjam, diberikan batas waktu untuk meminjam. Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku guling. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan. Hanya saja kalau di masjid-masjid ini tidak dilantunkan.
0: Allahumma salli ala sayyidina. Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
2: Waktu itu memang kader-kader muda dapat dikatakan tidak ada lagi. Alhamdulillah dengan saya bisa tampil di banyak tempat, itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain. Dan sampai dengan detik ini alhamdulillah sudah ada beberapa anak muda yang bisa mulai tampil di mana-mana.
0: Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tradisi sebagian besar umat Islam di tanah air sejak berabad-abad lalu. Peringatan peristiwa besar itu mengingatkan kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Kadi Bone Bolango, Kiai Haji Helmi Podunge mengutarakan, pada naskah Mi'raji, selain menceritakan pengalaman Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, juga disampaikan tentang sifat-sifat mulia Nabi sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, isi dalam naskah yang dibacakan tersebut terkandung pelajaran etika dan moral yang dapat memperkuat keimanan bagi yang mendengarkan.
3: Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, inilah di antaranya isi dari Mi'raj. Ya. Mi'raj ini banyak sekali pengajaran dapat di dalam Mi'raj. Cuman kan yang jadi kendala sekarang, orang-orang sekarang itu kan banyak orang yang tidak paham lagi dengan bahasa Gorontalo asli. Sedangkan Mi'raji umumnya dengan bahasa Gorontalo asli.
0: Saudara, Mi'raji adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang sudah berlangsung sejak dahulu. Namun belum diketahui kapan pertama kali tradisi ini muncul. Budayawan Alim Niode menyebutkan, diperkirakan Mi'raji ada ketika Islam menjadi agama resmi kerajaan pada pemerintahan Sultan Amai.
4: Di sebuah upacara keagamaan yang dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh raja untuk membacakan riwayat perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya, kemudian berkembang tidak hanya dilaksanakan di masjid-masjid tetapi juga dilaksanakan di rumah-rumah oleh masyarakat yang berniat atau berhajat untuk memperingati Isra Mi'raj.
0: Sementara itu, menurut Haji Hamzah Husain, pelantun senior Mi'raji mengungkapkan bahwa naskah Mi'raji dahulu adalah berbahasa Melayu. Tetapi oleh ulama-ulama Gorontalo tempo dulu, ketika membacakan Mi'raji, langsung disadur ke bahasa Gorontalo.
1: Sampai begini kemampuan para leluhur kita. Tulisan huruf Arab Pegon yang tertulis itu isinya bahasa Melayu, kemudian ditranslate dalam bahasa daerah Gorontalo. Kalau misalnya di acara di rumah-rumah, ada yang membawakan buku asli itu. Tapi kita sekarang untuk umumnya, tulisannya huruf Arab Pegon, bahasanya daerah Gorontalo, dilantunkan, disuarakan dengan bahasa Gorontalo itu.

0: Di sana Wakil Gubernur Bengkulu Mian meninjau langsung pelaksanaan pra akreditasi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD M. Yunus Bengkulu. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses penilaian dan evaluasi fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tersebut berjalan optimal. Dan dalam kunjungan lapangan tersebut, Mian didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini bertujuan untuk melihat secara dekat kesiapan sarana, prasarana, serta tata kelola manajemen rumah sakit. Rangkaian kegiatan praakreditasi RSUD M. Yunus sendiri telah berlangsung secara maraton sejak 4 hingga 7 September 2026. Dan agenda ini juga menjadi krusial sebagai tahapan uji kelayakan dan pemenuhan standar mutu pelayanan sebelum menghadapi penilaian akreditasi resmi. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kabupaten Lebong mendorong penguatan hilirisasi kopi sebagai langkah meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan dan pendapatan petani. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah atau Sekda Lebong, Syarifuddin, saat mendampingi Bupati Azahri dalam kegiatan penandatanganan kerjasama antara daerah dalam rangka pengembangan kopi Bengkulu di kantor Bupati Kepahyang. Menurut Syarifuddin, pengembangan kopi tidak cukup cuma mengandalkan produksi dari tingkat petani, tetapi perlu dilanjutkan dengan pengolahan dan perluasan pasar. Karena itu, kerjasama antar daerah dinilai penting untuk membangun rantai usaha kopi yang lebih kuat dari hulu hingga ke hilir. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dalam siaran Budaya Nusantara. Nantikan dan ngandingin terus RRI Perempat Bukul 91.7 FM.
1: Perempat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sana gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin
1: ya
2: rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa, penerbangan juga nihil ya di
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Surabaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa

0: Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Naya?
1: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba lukis disabilitas. Lombanya lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
0: Lolos
1: ya, ceritanya itu.
0: Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
1: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya enggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
0: Wih. Keren, mantap ya. Bang Nayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
1: Iya. Kalau bicara masalah apa ya, kalau untuk bakat melukis lah ya, ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak.
0: Kenapa Bang? Banyak.
1: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial, tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran itu
0: kurang.
1: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
0: Artinya ya, kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
1: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
0: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
1: Kurang kerja. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan. Gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri, contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
0: sejauh
1: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Entitas mana atau apa gitu ya.
0: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
1: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo. Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
0: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
0: Biennale Pontianak.
1: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
0: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
1: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Yang saya tahu mungkin sih mengangkat

0: yang saya tahu memang mengangkat arus lah, temanya tuh arus Kapuas gitu, apa ya, dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
1: Oke.
0: Ya, dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang berjalan final ini, tidak lintas lintas lintas seniman, lintas generasi gitu.
1: Bang, gini nih Bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya? Disabil gitu Bang kan, di seniman-seniman disabil. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bang, latar belakang Abang seperti apa, kemudian juga ketika Abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
0: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Mustaab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya seperti ini, saya kurang kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini, yang sering ngambil dunia seni rupa itu, saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba gambar, lomba apa gitu, sering dapat juara ya. Nah, mulailah terus berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya, karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh, yang itu lagi mencari saya, mencari penerusnya.
1: Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang Abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih Bang yang mungkin yang Abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
0: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan. Yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa menerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Untuk itu saya juga pribadi juga ada terima orderan gitu kan, orderan untuk bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah, di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak, kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang, untuk seni apa namanya itu, seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
0: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya. Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
0: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing, itu saya bebaskan. Jadi Sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Nah, tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
1: Masyarakat kita
0: Melayu,
1: sini.
0: ya. Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya di Melayu, banyak Melayu jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang,
0: ya,
1: di dinding
0: untuk
1: nih.
0: mural juga ya.
1: Nah katanya, katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil si mural itu karya abang katanya.
0: Sebenarnya nggak juga. Dulu kalau dulu saya aktif sekali di mural itu, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri, ya, banyak. Banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya, banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga, jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim, jadi
1: Okay.
0: lebih lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
1: Okay. Baik pendengar Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
1: Iya betul. Gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya.
0: Saya enggak jelas mengingat.
1: Mungkin ya. Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun ya. Seni-seni lainnya. Tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni, jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah di senang melukis atau bakat di situ?
0: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi
1: okay.
0: nasibnya menjadi. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Okay. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
1: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah,
1: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompet ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan ya. WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu setiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali
4: kan? Nah kalau Kalimantan Barat sih macam mana ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif ada patung.
4: Lebih banyak ke alam gak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam, kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Sawit mungkin, gambar sawit gitu.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya gak ngelukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal gitu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu. Sudah ada. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Sehat selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng
3: di Jakarta.
4: Oh Jakarta, wis anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Wih.
6: Fotonya siapa ya, keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialeknya bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini, ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya, Cikgu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaannya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Nah, ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke.
6: Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Gas.
6: Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema. Nyeberang pangkalan pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Iya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo selamat siang bagian timur menjelang sore. Bye.
4: Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini kan, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar. Latar belakang ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir, karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka. Dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi ini saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya budaya kita apa, berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan itu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau berikan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan sebagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam itu dan seterusnya
4: itu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih bang sebenarnya kalau dalam hal abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Enggak ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih, alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih, kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide. Saya jalan aja, jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya, inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul, diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan,
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya itu ada ide baru.
4: Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja? Itu udah berapa banyak? Yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
4: Nah,
5: ya, bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata tuh orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang, rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang, dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang, gitu?
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan dan bisa dimakan untuk sebulan, tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi, dunia seni itu belum masuk ke masyarakat, di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan. Meskipun harga pesanan lebih mahal, ada lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa
4: gitu kan.
3: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru cicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah ngitung.
4: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Jadi gimana Bang Jo, ada yang lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu, bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, nggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Kemudian diarahkan, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya, gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain, gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wirtasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris ya, berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi.
5: Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang
3: ngelas. Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
4: itu tuh.
3: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perempat. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
4: Okay.
5: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat.
4: Okay. Itu saja.
3: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng gitu, girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
4: Amin.
3: Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat saya semuanya. Pamit. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Di sana kabar gitu, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Koalisi Bentang Seblat menolak tegas masuknya kawasan habitat gajah Sumatera dalam program perhutanan sosial. Penolakan itu resmi disampaikan melalui surat kepada Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Indah Prasetyani, tertanggal 3 September 2026. Merujuk rilis yang disampaikan ke RRI, langkah itu diambil setelah koalisi memperoleh informasi valid mengenai adanya upaya sekelompok pihak yang mengusulkan wilayah tersebut menjadi area perhutanan sosial. Pengusulan tersebut menurut mereka bahkan sempat mendapat respon dari salah seorang staf ahli Menteri Kehutanan. Penetapan status perhutanan sosial dinilai mencederai kerja keras koalisi yang sejak 2017 konsisten memperkuat komunitas, melakukan pengamanan hingga mengadvokasi keselamatan habitat. Kebijakan itu juga dianggap sebagai bentuk kamuflase untuk pemutihan dan pelegalan pembalakan hutan masif di habitat kunci gajah Sumatera. Informasi selanjutnya, di sana di tengah kebiasaan masyarakat membeli sepatu baru ketika alas kaki mulai rusak, profesi tukang sol sepatu masih tetap bertahan. Dengan jarum, benang, lem, serta ketelitian, Oki, salah satu tukang sol, berusaha dan memberi kesempatan kedua bagi sepatu-sepatu yang hampir ditinggalkan pemiliknya. Selama sekitar 6 tahun, Oki menekuni pekerjaan tersebut di kawasan Jalan Telaga Dewa, Kota Bengkulu. Setiap hari tangannya terampil memeriksa satu persatu kerusakan, mulai dari jahitan yang lepas, sol yang menganga, hingga bagian sepatu yang membutuhkan penanganan khusus. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan selama 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 tadi di sana kita sudah bergabung dengan RRI Jakarta, dan untuk selanjutnya kita bakal beralih lagi ke siaran lokal RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di 91.7 FM.
1: Prompat FM 91.7, Suara Budaya Bengkulu.

Salah satu kontujuh FM Radio Perumbar Bengkulu di sana, di selak sibuk dengan kerja, banyak pegawai kantoran ataupun pegawai swasta juga, rumah sakit maupun perusahaan industri ataupun pekerja yang kerjanya sip ada di sana yo. Pasti sering memilih minuman kayak kopi, susu, boba, teh manis ataupun minuman coklat atau minuman berenergi lain. Rasanya enak, memang menyegarkan dan dianggap mampu meningkatkan semangat kerja. Tapi ternyata di sana di Bali rasanya nikmat. Sebagian besar minuman tersebut mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi. Minuman tinggi kalori bisa jadi kawan kita ketika tubuh kita membutuhkan tambahan energi. Misalnya setelah kerja berat atau saat tidak sempat makan dengan pada kondisi tertentu, kayak seorang dengan berat badan kurang atau dalam masa pemulihan, minuman tinggi kalori itu juga bisa membantu memenuhi kebutuhan energi apabila dikonsumsi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Tapi masalah akan muncul di sana ketika minuman tinggi kalori itu dikonsumsi setiap hari tanpa henti. Merangkum dari laman resmi Kemenkes RI, satu gelas kopi susu atau boba ukuran sedang itu bisa mengandung sekitar 250-500 kalori, setara dengan sepiring nasi dan lauk ada di sana. Kalori dari minuman biasanya bisa memberikan rasa kenyang yang bertahan lama, sehingga seseorang kok tetap makan seperti biasanya. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar lagi di sana, dan kita harus cermati lagi berapa sih kebutuhan kalori kita per hari biar kita bisa ngatur makan dan minum kita di sana. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita terdampak penyakit terlebih dahulu baru kita sadar. Oke, untuk selanjutnya untuk menghibur di sana segala, saya putarkan satu lagu dari Ingawati, Bengkulu Pesisir.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM Barero Bromo Pukul hari sana. Selamat siang. Masih mengenai info tentang abu vulkanik yang turun setelah erupsi gunung api kemarin. Mungkin tampak kayak debu biasa kan, padahal karakteristiknya berbeda dan membutuhkan cara penanganan khusus di sana. Partikel abu itu bisa mengandung pecahan batuan, mineral hingga material seperti kaca vulkanik yang keras dan bersifat abrasif. Karena sifat tersebutlah, membersihkan abu vulkanik tidak dianjurkan dilakukan dengan cara yang sembarangan, terutama dengan langsung menyapu dalam kondisi keringnya di sana. Cara itu bisa buat partikel halus itu berterbangan dan meningkatkan kemungkinan abu terhirup atau mengenai mata kita. Oleh karena itu, sebelum mulai membersihkannya, gunakan perlindungan diri lo, kayak masker ya kan, dan sebisa mungkin lindungi dari paparan abu mata kita di sana. Jadi saat membersihkan permukaan, lakukan secara perlahan agar abu tidak semakin banyak berhamburan di udara yang bisa mengiritasi mata dan juga pencernaan kita atau pernapasan kita ya. Abu yang menempel pada kendaraan, jendela atau permukaan lainnya juga sebaiknya tidak langsung digosok di sana. Gesekan antara partikel abu dan permukaan berpotensi menimbulkan goresan, sehingga abu ko perlu dibersihkan secara hati-hati dengan metode yang sesuai. Dan di sana kita harus terus jaga kesehatan biar kita bisa terus sehat dan juga bisa terus semangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Untuk menghibur di sana, selanjutnya bakal saya putarkan lagi satu lagu dari Febri, Sungai Suci.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

19.7 FM Rere Propar Bengkulu, di sana ide transfer di sana kebersamaan kita di Brando Siang dengan saya dengan Kamal sebentar lagi bakal berakhir. Hari ini menunjukkan pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sekitar 3 menit lebih kita bakal beralih ke Brando Petang di sana. Dan di Brando Petang kelak di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya yo. Sampai Brando Malam juga kelak bakal ada penyiar lainnya lagi. Oleh karena itu, saya dan Kamal pamit undur diri dulu di sana. Terima kasih yang langganingkan dan membersama kami di Perempat selama Brando Siang Eko. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Suara Budaya Bengkulu. Hari sana masih mau bagasi ditemenin di Brando Petang nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ada sana kita sesi jam 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat dengan melah merandut joget gitu.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: Ada senang abu vulkanik yang menempel di rumah setelah erupsi tidak sebaiknya langsung disapu dalam kondisi kering karena dapat membuat partikel halus kembali berterbangan dan juga terhirup. Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Jumat 4 September 2026 menyebabkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Membersihkan halaman dapat dilakukan dengan membasahi abu terlebih dahulu secukupnya agar tidak mudah berterbangan, kemudian mengumpulkan secara perlahan di sana. Pedoman BNPB secara khusus menganjurkan abu di halaman dibasahi sebelum dibersihkan. Sementara, orang yang membersihkan juga perlu memakai sarung tangan, pakaian tertutup, dan perlindungan dari paparan abu. Dikutip dari laman Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Selasa 8 September, pembersihan bagian dalam rumah dianjurkan menggunakan penyedot debu untuk menghilangkan sebanyak mungkin abu yang menempel pada karpet perabot. Nah, ada telepon di sana, kita angkat dahulu.
1: Halo, Mak Dendut.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang Hamzah Yusuf kah ini?
2: Ya, dari Jambi, Hamzah Yusuf. Ini Bang Bagas ya.
1: Betul, dengan Bang Bagas. Ini Abang. Gimana ya, Bang? Sudah terkena abu belum untuk Jambi?
2: Kalau kabut asapnya masih lah.
1: Masih.
2: Tapi kalau apa namanya yang di
1: abu vulkanik
2: Gunung Anak Krakatau itu tidak nyampe.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lah. Kalau di Lampung mungkin kuat juga tuh ya.
1: Iya Bang, lumayan dekat karena, juga kan.
2: Karena dekat di mana tuh, di Selat Sunda ya.
1: Selat Sunda.
2: Iya.
1: Pengen lagu apa Bang?
2: Kalau lagunya Tetap Menunggu dari Cindy Gunawan.
1: Cindy Gunawan dengan Tetap Menunggu.
2: Bang Bagas siaran tadi malam. Bang Bagas ada siapa namanya? Tadi ya lupa sudah. Mbak siapa ya lupa sudah.
1: Sofi.
2: Oh Sofi yang acara berlanjut
1: tentang
2: ya kalau hari malam apa malam Selasa depan tanggal 8 ya adalah
1: tadi Tetap Menunggu dari siapa Bang?
2: Cindy Gunawan.
1: Cindy
2: Gunawan.
1: Oke.
2: Ya nanti kalau salah Palembang ya.
1: Nanti apa itu Bang?
2: Dalam malam Selasa ke depan.
1: Oh malam Selasa tanggal berarti 14 Palembang. Betul.
2: Palembang. Tanggal 14 sampai tanggal 8. Oh iya.
1: Kemarin tanggal 7 Bang kemarin.
2: Iya tanggal 8 tanggal 14 ya benar tanggal 14. Saya Palembang ya.
1: Iya Bang. Ini adanya dari Lida Gunawan Bang.
2: Oh Lida Gunawan. Iyalah sama lah itu.
1: Oh itu. Cuma
2: tambahan di belakangnya itu ketambahan Indi itu.
1: Oh. Lida.
2: Gitu. Ya, Lida. Ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bagas. Selamat sore. Selamat petang. Selamat berduka. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Mama Dadang. Ada Bang Riko. Ada Ayah Puput. Ada juga yang di mana Pekanbaru Riau, semua Lapen Pro 4
1: siap
2: Bengkulu tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
1: Siap.
2: Kalau di sini hari ini tidak begitu panas ya.
1: Alhamdulillah.
2: Mendung. Sekarang apalagi nih yang mendung.
1: Oh.
2: Kabut asap. Kalau tidak salah. Di bulan Agustus, di awal Agustus tidak pernah lagi melihat
1: hujan
2: bintang di langit.
1: Melihat bintang.
2: Iya. Cuma ada subuh atau pagi itu adalah terlihat bulan yang lagi kecil. Mungkin sekitar 4 harian lagi ya. Habis bulan Maulud ya.
1: Habis bulan Maulud, betul.
2: Iya. Ya untuk semua lah Bang Bagas ya.
1: Siap.
2: Untuk Bang Bagas terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat reda juga cepat sembuh ya untuk negara kita tercinta. Kota-kotanya mengalami musibah. Belajar dari sana ada Bang Riko di Tanah Patah yang

0: Oh, sehat.
1: Alhamdulillah. Pengen lagu apa ya, Puput?
0: Mau request lagu sebentar lagi nak mandi. Sabun mandi aja ya.
1: Sabun mandi, boleh.
0: Jajah Miharja.
1: Jajah Miharja. Siap. Salam-salamnya, Puput.
0: Salam pertama sekali buat tim aja sekeluarga besar sana, semoga dan kawan talu talu dinti support Allah, amin ya amin ya.
1: Amin amin.
0: Yang tadi malam tuh ingat Sofia.
1: Iya betul ya, Puput ingat semalam.
0: Diputar nyoba aja aku repair lagu Lampung tadi malam.
1: Asik.
0: Iya. Apa ya lagunya ya Puput kata ingat Sofia. Itu kataku dunia maya, kataku wah jadi dunia maya nih an yo.
1: Seru sekali nampaknya semalam tuh.
0: Oh ramah, ramah. Penyiar bahasa Sopi itu, ingat Sopi itu. Rupanya terbiasa, dia tuh pegawai negeri juga selama ini kan.
1: Iya, ya Puput. Lagi baru pindahan kemarin ada rotasi.
0: Pinter dia, itu orang-orang kantor lah, ketuku pikir hati. Iya.
1: Boleh ya, ya Puput, salam-salamnya berlanjut.
0: Salamnya yang baru turun itu yang Hamzah Yusuf dari Jambi tadi dia. Ada udah Edi, ada Riko Tenapata, ada Kamelia di Pekanbaru ya. Ah, Mak Dadang ya, Riko sudah ya. Buat Pak Suandi ya di Bulutara ya. Buat semuanya dapat terjali yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari ya Put, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Siap, amin.
0: Apa Bang Bajas? Siapa yang itu Bang Bajas? Ya, tadi malam berbagai acara Limang Limbau.
1: Minang Maimbau, berarti malam Jumat ya, ayo Puput ya.
0: Iya malam, oh malam, oh iya malam, malam Jumat malam Sabtu kan?
1: Malam Sabtu, iya malam Sabtu.
0: Iya kalau itu aku di Flamboyan kelak itu malam di Flamboyan itu lagu Minang.
1: Oh malam Sabtu seperti biasa dong ya Kamal, ayo Puput.
0: Ayo paham nih antu lah, kurang Minang lah paham nih antu.
1: Betul.
0: Iya, banyak selamat tugas, semoga bertakwa di sana ya.
1: Amin, amin. Terima kasih ya, Puput. Terima kasih.
0: Waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Waalaikumsalam ya, Puput. Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Stay safe juga, ayah Puput. Semoga segera reda untuk kabut tebalnya, asapnya ya. Jadi berlanjut yang Bang Riko tadi, mohon maaf. Jadi Bang Riko Tanah Patah sudah hadir juga tadi setelah Abang Hamzah Yusuf. Melalui line WA, request lagu Dangdut Tapsel, Ivan KDI Isi Pulut Botar. Salamnya buat Ayah Puput Dong Ayanto di Benteng Hamzah Yusuf di Jambi dan Edo di Lampung. Semuanya makasih. Sama-sama. Untuk Bang Riko langsung aja untuk kita putarkan lagu pertama di sana. Request Gunawan Lidah. Tetap menunggu dari Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi.

cintaku tulus dan suci.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM.

Kino Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana Pemkot Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N lapor bagi OPD Kecamatan, Kelurahan hingga Puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital dapat segera direspons dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan banyaknya kanal pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila laporan masyarakat tidak mendapat respon dan penyelesaian. Oleh karenanya, respon cepat dan tindak cepat aduan adalah hal yang wajib dilakukan. Dedi bahkan mendorong agar waktu tunggu laporan dapat ditekan seminimal mungkin. Ia berharap laporan yang masuk bisa segera diketahui admin dan mendapatkan respon awal tanpa harus menunggu berhari-hari. Pemkot Bengkulu juga menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pengelola pengaduan. Mulai 2027, OPD yang dinilai cepat merespon sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat akan diberikan apresiasi. Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, mengatakan reaktivasi dilakukan karena jumlah akun yang sebelumnya telah dibuat tidak lagi dikelola secara aktif. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pergantian personel atau admin yang berpindah tugas. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Langit,
1: langit, baca dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, ngangkutmu uan hujan nanti ya.
1: Langit, pacak dek kabar
4: lengai, pih bantuan yang jual dengan kuli ya.
3: Lenget,
1: langit,
3: lengai,
1: lenget,
0: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak musim kemarau panjang mulai berdampak pada penurunan pendapatan sebelum balik usaha cuci kendaraan di Kota Bengkulu. Turunan omset tersebut terjadi akibat berkurangnya kendaraan kotor lantaran tidak adanya genangan air dan lumpur di jalanan. Salah seorang karyawan pencucian motor Mirza mengungkapkan bahwa tempat pencuciannya mengalami penurunan jumlah pelanggan yang cukup drastis setiap harinya. Mirza juga mengatakan terdapat perbandingan yang sangat jauh antara kondisi musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan, antrian pelanggan sangat panjang hingga pekerja kewalahan, sedangkan saat kemarau kondisi lebih banyak senggang, bahkan 1 atau 2 jam kendaraan baru masuk. Mirza mengaku pendapatan harian usaha tempatnya bekerja kini merosot jauh dari batas rata-rata biasanya. Saat ini para pekerja hanya bisa berharap agar hujan segera turun untuk mengulangi atau mengtingginya aktivitas operasional usaha mereka. Sementara itu, Hengki, salah satu pelanggan di tempat pencucian kendaraan tersebut, mengaku lebih memilih mengurangi tingkat rutin pencucian motor selama musim kemarau. Hal itu dilakukan karena kendaraan hanya berdebu tipis sehingga cukup dilap sendiri tanpa harus dibawa ke tempat pencucian tiap minggu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM,

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, kita membahas tentang perubahan iklim ya. Perubahan iklim menjadi isu global yang semakin nyata. Kenaikan suhu bumi menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Akibatnya adik sana, banyak ekosistem terganggu dan spesies hewan serta tumbuhan bisa terancam punah. Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh manusia, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Cuaca yang tidak menentu menyulitkan petani adik sana. Dan juga kalau di Bengkulu sih mungkin juga nelayan yo dalam menentukan masa tanam dan masa panen. Selain itu, penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu dan kelembapan juga semakin meningkat. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antar negara dan kesadaran individu dalam menjaga lingkungan. Seperti mengurangi emisi karbon dan penggunaan plastik adik sana, kita harus menguranginya ya. Kita harus menjadi warga yang bisa menciptakan ramah lingkungan adik sana. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga jangan lupa download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Adik sana, pencernaan yang lancar adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sistem pencernaan yang baik membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal dan mencegah masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan lambung. Salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan saluran cerna adalah dengan memilih makanan dan minuman yang tepat. Berikut beberapa jenis makanan dan minuman yang terbukti efektif membantu melancarkan sistem pencernaan. Yang pertama, yogurt. Yogurt memiliki probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Konsumsi rutin yogurt dapat meningkatkan gerakan usus dan mencegah sembelit. Lalu selanjutnya, ada pepaya. Buah tropis ini kaya enzim papain yang membantu memecah protein dan memperlancar proses pencernaan. Pepaya juga tinggi serat dan air. Lalu yang ketiga ada oatmeal. Oatmeal merupakan sumber serat larut yang membantu memperlambat pencernaan, menstabilkan gula darah, dan memperlancar buang air besar. Yang keempat, sayuran hijau. Seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung serat serta magnesium yang membantu merangsang kontraksi otot usus dan memperlancar buang air besar. Yang kelima, air putih. Cairan sangat penting untuk melunakkan feses dan mencegah dehidrasi. Minum cukup air setiap hari menjaga kelancaran sistem pencernaan. Yang keenam, jahe. Minuman dari jahe hangat mampu meredakan mual dan mempercepat pengosongan lambung. Jahe juga mampu membantu mengurangi perut yang kembung. Lalu ada buah apel dan pir. Keduanya kaya serat pektin yang berfungsi sebagai prebiotik, membantu menyehatkan bakteri usus dan memperlancar saluran cerna. Lalu yang terakhir, kefir atau kefir. Minuman fermentasi ini mirip yogurt, namun mengandung lebih banyak probiotik. Kefir ini membantu melawan bakteri jahat di usus. Jadi adik sana, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut secara rutin serta menjaga gaya hidup aktif, kesehatan pencernaan dapat terjaga secara optimal. Jangan lupa pula untuk menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan memperhatikan pola makanan teratur agar sistem pencernaan tetap sehat dan lancar. Jadi, bila adik sana butuh info lebih lengkap, bisa adik sana baca di erri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Legenda Batu Berambai. Sebuah cerita legenda dari Provinsi Bengkulu tentang cinta yang boleh jadi tidak menemukan ujung yang dikehendaki. Tapi pada akhirnya, pilihan ada dalam genggaman. Bebas untuk memutuskan, tidak akan bersama siapapun, kecuali bersama orang yang memang sudah merebut hati.
2: Keinginanmu ditolak, kau kobarkan peperangan.
1: Raden Serdang Irang diperankan oleh Andika Nugraha.
3: Kubunuh kau, iya!
1: Raja Pulau Perca diperankan oleh Anggrid Nardianto.
4: Aku tidak sudi hidup bersama pembunuh sepertimu.
1: Intan Nofriza memerankan Putri Renung Bulan.
5: Dan rasa-rasanya tidak lama lagi, ayah akan meninggalkan kalian.
1: Raja diperankan oleh Muhairi.
6: Jika Putri mau menjadi istriku, aku pastikan dia akan menjadi wanita paling berbahagia.
1: Dan Hari Handika memerankan Raja Sungai Lemau.

0: Alkisah. Di daerah Rejang, Bengkulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut berkembang menjadi sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Raja mempunyai seorang putra bernama Raden Serdang Irang dan seorang putri bernama Putri Renong Bulan. Raden Serdang Irang adalah seorang pangeran yang tampan dan berbudi perkati luhur. Selain itu, ia juga mahir bermain silat dan menguasai ilmu peperangan. Tidak seorang pun di negeri itu yang mampu mengalahkan kepandaiannya. Sementara itu, Putri Renong Bulan adalah seorang putri yang cantik dan rupawan. Wajahnya cerah dan berseri-seri memancarkan sinar keagungan. Rambutnya panjang terurai dan berwarna hitam berkilauan. Senyumnya pun sangat manis, seolah-olah memancarkan sinar kebahagiaan. Selain cantik, Putri Renong Bulan juga memiliki sifat lemah lembut dan amat pandai menenun. Hampir setiap hari, ia menghabiskan waktunya menenun kain dengan corak yang indah. Dengan segala kelebihan itu, maka tidaklah mengherankan jika sang putri menjadi kebanggaan keluarga istana. Suatu hari, ketika Putri Renong Bulan sedang asik menenun dan Raden Serdang Irang sedang berlatih silat, tiba-tiba mereka dipanggil oleh sang raja untuk menghadap. Keduanya pun menghentikan kegiatan mereka dan segera memenuhi panggilan sang ayah.
1: Ada apa, ayah? Kenapa ayah tiba-tiba memanggil kami?
2: Iya, ayah. Ada apa? Apa ada sesuatu yang mendesak?
3: Loh, masa ayah tidak boleh meminta bertemu dengan anak-anak ayah sih? Sedang sibuk betul rupanya kalian, ya?
2: Bukan begitu, ayah. Tapi kan jarang-jarang ayah memanggil kami seperti ini. Apalagi, ayah tahu kan, kakak sedang berlatih silat dan aku sedang menenun. Tumben, iya kan, kak?
1: Iya, ayah. Tumben. Ini pasti ada hal yang mendesak. Ayo, ayah, ceritakan pada kami apa yang sedang terjadi.
3: Begini, putra-putriku. Raden Serang Irang, Putri Renong Bulan, umur ayah sudah semakin tua, dan rasa-rasanya tidak lama lagi ayah akan meninggalkan kalian.
2: Hah? Maksud ayah? Kenapa bicara seperti itu, ayah? Ayah sakit. Aku panggilkan tabib kerajaan sekarang, ya, ayah. Ayah tidak boleh bicara yang tidak-tidak.
3: Putri, bukan begitu maksud ayah. Meskipun ayah tampak sehat, namun ayah mempunyai firasat bahwa ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Ayah ingin kalian pandai menjaga diri.
1: Sebenarnya sulit bagi kami membicarakan hal-hal seperti ini, ayah. Tapi tidak apa-apa. Silakan ayah lanjutkan.
3: Anak-anakku, ayah hanya ingin kalian selalu mengingat pesan-pesan ayah. Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai. Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Putraku Serdang, jika kelak ayah benar-benar pergi, jagalah adikmu baik-baik.
1: Baik, ayah.
2: Ayah, apapun yang ayah katakan saat ini pada kami, tapi aku selalu mendoakan ayah sehat, berumur panjang, tidak akan pernah meninggalkan kami. Pesan ayah akan selalu kami ingat.

0: Tidak lama berselang, raja benar-benar meninggal dunia. Seluruh keluarga istana dan rakyat negeri itu berkabung. Semuanya merasa sedih karena kehilangan seorang raja adil dan bijaksana. 7 hari setelah raja dimakamkan, Raden Serdang Irang dilantik menjadi raja.
1: Kakak, selamat ya. Sekarang kakak sudah menjadi raja. Aku doakan kakak bisa seperti ayah, bahkan lebih. Lebih adil, lebih bijak, lebih segala-galanya.
2: Terima kasih, adik. Bukan hal yang mudah bagi kakak mengemban tugas sebagai raja. Tapi tenang, kakak akan melakukan semua hal terbaik yang bisa kakak lakukan.
1: Ngomong-ngomong, kakak masih ingat pesan ayah kan?
2: Yang tentang asin dan pedas itu, Dik.
1: Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai.
2: Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Begitu kan?
1: Sejauh apapun ayah pergi, bahkan dalam dimensi yang sudah tidak sama lagi, tapi ayah akan tetap di hati kita ya, Kak.
0: Raden Serdang Irang menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, mewarisi sifat-sifat kepemimpinan ayahnya. Bahkan, sejak menjadi raja, kerajaan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia rajin menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan pertama yang diajak kerjasama adalah Kerajaan Sungai Lemau yang juga dipimpin oleh seorang raja muda. Kedua raja muda itu saling mengunjungi satu sama lain ke kerajaan masing-masing. Suatu hari, ketika berkunjung ke kerajaan Raja Serdang, Raja Sungai Lemau bertemu dengan Putri Renong Bulan. Ia terpesona melihat kecantikan dan kesantunan perangai sang putri. Sejak itulah, Raja Sungai Lemau jatuh hati dan berniat untuk melamar Putri Renong Bulan. Maka disampaikanlah niat itu kepada Raden Serdang.

0: Bro, kenapa tidak pernah cerita sih?
1: Hah? Cerita apa, bro?
0: Itu, adikmu cantik sekali, santun pula. Sekali lirik, rasanya ingin langsung kubawa ke KUA.
1: Aduh, maaf ya, bro. Itu adikku satu-satunya. Aku sudah diamanatkan oleh ayah untuk menjaga putri itu.
0: Tapi, aku serius, bro. Kamu kan juga tahu kalau aku sedang mencari calon istri. Selain itu, kamu juga udah cukup lama kan bersahabat dengan aku. Boleh tidak jika aku mau menaikkan level kedekatan kita ini? Dari sahabat menjadi adik ipar.
1: Wah, kilat ya bro. Takut ditikung sama yang lain ya. Tapi begini bro, meskipun kita bersahabat, aku tidak bisa memutuskan hal seperti ini sendirian. Ya setidaknya aku harus tanya dulu sama sang putri.
0: Siap, jika putri mau menjadi istriku, aku pastikan dia akan menjadi wanita paling berbahagia, bro. Tapi, jika nanti aku ditolak, aku tidak akan memaksa. Aku menghargai apapun keputusannya.

Gayung ternyata bersambut. Sang putri bersedia menerima lamaran dari Raja Sungai Lemau. Pada hari yang disepakati, mereka pun ditunangkan. Pernikahan mereka rencananya akan dilangsungkan sebulan kemudian. Sejak bertunangan dengan sang putri, Raja Sungai Lemau semakin rajin berkunjung ke kerajaan Raja Serdang. Sementara itu di tempat lain, tersebutlah seorang raja yang bertahta di sebuah kerajaan besar dan megah di Pulau Perca, Aceh. Raja itu sudah lama mendengar mengenai kebesaran dan kemegahan kerajaan Raden Serdang. Tidak hanya itu, kerajaan Raden Serdang juga sudah terkenal memiliki seorang putri yang cantik jelita hingga ke berbagai negeri. Raja Pulau Perca Negeri yang mendengar kabar tersebut segera berangkat.

0: terjadi jauh hari sebelum Tuan kesini untuk melamar sang putri.
1: Loh. Mereka kan baru bertunangan. Orang yang sudah menikah saja masih bisa berpisah kok. Aku menginginkan putri menjadi istriku, Raja Serdang.
0: Wah, maaf tidak bisa. Mereka sudah saling mencintai dan sebentar lagi menikah. Anda masih bisa mencari wanita lain dan tidak kalah cantiknya dari adik saya. Ada langit di atas langit, Raja. Tentu masih ada kecantikan lain selain sang putri.
1: Aku bisa membayar mahar 10 kali lipat dari yang diberikan Raja Sungai Lemau itu. Atau katakan, berapa mahar yang kalian inginkan? Aku akan berikan.
0: Sudah aku katakan, tidak. Tidak bisa. Adikku sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Tidak bisakah kau hargai itu dan mencari wanita lain saja?
1: Aku tidak suka ditolak, Raja Serdang. Prajurit, serang kerajaan ini! Serang! Akan aku hancurkan kerajaanmu ini, Raja Serdang! Agar kau tahu resikonya menolak apa yang telah aku minta.
0: Kau benar-benar raja yang egois. Keinginanmu ditolak, kau kobarkan peperangan. Sudah tepat keputusanku menolakmu menjadi bagian dari keluarga kami.
1: Banyak omong, kubunuh kau. Ya.
0: Pengawal, tolong selamatkan adikku. Tolong.
2: Raja Serdang pun tewas dalam penyerangan itu, sedangkan Putri Renong Bulan berhasil ditawan. Ia pun meronta-ronta meminta dilepaskan saat hendak dibawa naik ke kapal. Beberapa saat kemudian, kapal itu bergerak meninggalkan pelabuhan. Sang putri hanya bisa meratapi nasibnya yang menimpa kakak dan para kerabatnya. Hatinya sangat sedih, dan air matanya terus menetes membasahi pipinya yang kemerah-merahan.

0: Putri, Putri, maafkan aku. Bukan maksudku membunuh kakakmu, tapi semua karena terpaksa. Aku hanya ingin menikahimu, Putri. Bisakah engkau berhenti menangis seperti ini? Aku berjanji, aku akan membahagiakanmu, Putri, sampai kapanpun.
1: Diam kau! Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekalian? Aku tidak sudi hidup bersama pembunuh sepertimu. Apalagi menjadi istrimu. Tidak, aku tidak sudi.
0: Putri, lama-lama kau akan terbiasa denganku. Yakinlah, suatu saat kau akan mencintaiku, Putri.
1: Oh iya? Tahu apa kau tentang cinta? Baru saja kau memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Aku dengan kakakku, aku dengan calon suamiku. Jika aku tidak bisa hidup berbahagia dengan orang-orang yang aku cintai, maka aku pun tidak akan sudi hidup denganmu. Tidak sudi!
0: Apa maksudmu?
1: Tidak sudi!
0: Putri, kamu mau kemana, Putri?

Putri sungguh tidak rela hidup bersama seorang pembunuh yang sudah memisahkannya dari kakak dan calon suaminya. Dengan rasa sedih dan amarah, Putri melompat dari kapal dan terjun ke dalam air. Pada saat ia melompat, rambutnya yang panjang tetap terurai. Ajaibnya, tubuh sang putri perlahan-lahan berubah menjadi batu dengan rambut terurai. Batu penjelmaan Putri Renong Bulan itu kemudian dinamakan Batu Berambai, yang artinya batu berbulu halus dan panjang.

Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Legenda Batu Berambai. Sebuah cerita legenda dari Provinsi Bengkulu. Naskah oleh Intan Nofriza Kamalasari. Teknik montase Anggrit Nardianto. Dan saya, Feby Pravitasari. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: di sana tim Warmindo Dakon. Nah, jadi warung makan Indomie alias Warmindo kini udah jadi bagian dari budaya makan anak muda Indonesia di sana. Mulai dari mie dok-dok, magelangan, sampai nasi maut. Ini segalanya berbahan dasar mie instan dengan lauk sederhana. Tapi yang bikin kenyang dan juga hemat di kantong pastinya ya. Nah, menurut data terbaru di sana Indonesia jadi negara nomor 2 dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia, yaitu 14,68 miliar porsi di tahun 2025. Wah, dari warung Burjo di Jogja tahun 80-an, sekarang Warmindo udah naik kelas di sana. Jadi tempat makan andalan mahasiswa dan juga bahkan jadi bagian program mudik gratis. Nah, Warmindo bukan sekedar mie instan ya, tapi rasa kebersamaan dan juga solusi perut keroncongan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Di sana masih bersama Riri di 91.7 FM dan Hariko di Brendo Malam ya. Riri ngawani di sana hingga tengah malam kelak. Tentunya di hari Selasa 8 September 2026. Selamat malam tuh di sana yang sedang beristirahat ya. Semoga malamnya menyenangkan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspeksi diri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
6: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
6: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
6: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
6: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
6: Serius bunda? Mau.
5: Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
6: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak Mas, buat aku juga.
1: Ya kalian itu semua cuma bikin aku stres, makin stres. Aku perlu waktu untuk main game, untuk hiburan. Udah sana.
6: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong Mas, masa gak malu nih diprotes sama anaknya. Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
6: Gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda?
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas, kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
7: Edo.
1: Iya, bentar.
7: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
7: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi menang nih.
7: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang. Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
7: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
7: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
7: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf Pak.
7: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi Pak.
7: Maaf Edo, batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
7: Keluar.
1: Pak.
7: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon Pak. Beri saya kesempatan sekali lagi.
7: Satpam!
5: Mas. Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh. Kenapa, Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang? Bisa dipecat? Cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga. Masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas.
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita, aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, denger aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.
5: Mas, kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: Mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
8: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Guerfain.
5: Guerfain? Apa itu, Dok?
8: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
5: Pasti gara-gara kebanyakan main game online.
8: Apa ya, Bu?
5: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
8: Iya. Jadi, ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
1: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
5: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku jaga kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
1: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
5: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
1: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
5: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
9: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah. Tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
1: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
9: Janji?
1: Janji, sayang.
9: Oke deh. Bunda, sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama ayah. Berpelukan.
0: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Di sana musim kemarau dengan cuaca panas dan udara kering serta meningkatnya debu dan juga partikel halus di udara dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut ya atau ISPA. Nah, merangkum dari informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISPA dapat menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan, hingga saluran napas bagian bawah. Nah, gejalanya antara lain batuk, ya, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak napas di sana. Dan di sana juga diminta untuk waspada apabila gejala tersebut lebih dari 10 hari yo, dan semakin memburuk serta demam berkepanjangan, napasnya cepat dan juga ada nyeri di dada yo. Nah, untuk mencegah ISPA, di sana juga diimbau untuk menghindari paparan debu dan asap dan juga menjaga kebersihan tangan, mencukupi kebutuhan air serta memastikan sirkulasi udara di dalam ruangan tetap baik ya. Jadi jangan anggap sepele kalau batuk ataupun flu ya yang berkepanjangan, dan di sana kalau mulai merasa seperti itu, di sana segeralah periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila kondisi semakin berat ya. Informasi kor dikutip dari rri.co.id.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bengkulu mengimbau untuk di sana meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana ya. Jadi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bengkulu, Jaki Chan, ini mengatakan masyarakat perlu menyusun rencana penyelamatan ya sesuai dengan jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayah masing-masing. Nah, selain itu di sana juga diimbau untuk mengikuti edukasi dan latihan kebencanaan secara berkala supaya mengetahui tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat ya. Dan juga untuk pentingnya menyiapkan peralatan pendukung seperti tas siaga bencana dan juga perlengkapan penyelamatan standar yang jelasnya yang mudah diangkut kalau dibutuhkan ya. Dan Basarnas Bengkulu turut mendorong masyarakatnya untuk melakukan latihan secara mandiri dan juga ini untuk meningkatkan kemampuan menghadapi kondisi darurat. Dan kesiapsiagaan ini melalui perencanaan, pelatihan dan juga ketersediaan peralatan ya, diharapkan juga dapat membantu masyarakat melakukan evakuasi secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi. Jadi itu informasinya di rri.co.id.

0: Pamong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Berendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

sana, hingga di sini dulu perjumpaan kami sepanjang hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. Jumpa lagi esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4. Sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Selamat pagi sekalian di sana, selamat bergabung dengan siaran kami hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan

banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun, akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

Rencana Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat sistem pelayanan pengaduan masyarakat dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah, camat hingga lurah mengaktifkan seluruh kanal pengaduan termasuk media sosial, SP4M lapor, dan layanan kode botol 112. Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipantau langsung Kementerian Pan RB Selasa 8 September 2006. Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan setiap laporan masyarakat harus mendapat respon dan tindak lanjut yang jelas sebagai bentuk stimulasi kinerja. Dan Kota Bengkulu berencana menyetorkan uang penyemangat sebesar Rp200.000 per bulan bagi admin yang aktif mengelola dan merespons laporan masyarakat. Sementara di sana, pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan, dan puskesmas. Langkahku lakukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital dapat segera respons dan juga ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Wali Kota Bengkulu Dedy menegaskan bahwa banyaknya kanal pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila lapor masyarakat tidak mendapat respon dan penyelesaian. Oleh karena itu, respon cepat dan cepat aduan adalah hal yang wajib dilakukan. Sekian kabar kita pukul 6. Saya Arfan Rahman. Selamat pagi dan salam mulai.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah,
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual padau tujuh dulu, tradisi irau tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Arisana, selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami yang pagi bergabung dengan kami. Selamat bergabung ya dengan saya Odang Alparahman. Hari ke hari yang ke-9 untuk bulan September 2026. Tak terasa sudah sana bulan September kula 9 lagi ya di sana. Mudah-mudahan pokoknya apa aja yang kita kerjakan jadi tanggal 1 sama 9 kula nampak hasilnya dak. Sanak-sanakku, satu informasi dan Arpan Rahman hadirkan. Apa kira-kira dan Arpan Rahman dak yang harus kita waspadai di musim kemarau ko? Nah, ISPA di sana. Cuaca panas, udara kering, debu banyak. Ini adalah pemandangan khas musim kemarau. Sayangnya kondisi ko juga sering membuat tenggorokan terasa kering, hidung tersumbat atau batuk yang tak mau berhenti. Banyak orang yang menganggapnya sebagai batuk pilek biasa. Kata gitu, sehat seorang ini keluh, kata gitu. Padahal di sana, kalau keluhan itu terus berlanjut, bisa jadi yang terjadi adalah infeksi saluran pernapasan akut, kata ISPA, atau gangguan pernapasan lain yang butuh penanganan lebih serius. Merangkum dari laman resmi Kemenkes RI, ISPA menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan hingga saluran pernapasan bagian bawah ya. Virus ini menjadi penyebab paling umum, meski bakteri juga bisa jadi biang keroknya. Gejalanya juga cukup familiar seperti batuk, hidung tersumbat ataupun pilek, sakit tenggorokan, demam, badan lemas, sampai sesak napas. Nah, masalahnya gejala-gejala ini juga muncul pada penyakit pernapasan lain, cak sulit menebak ya. Sehingga sulit menebak maksud kami, penyebab pastinya hanya dari keluhan yang dirasakan. Bukan cuman virus dan bakteri yang jadi biang masalah pernapasan di sana. Pernapasan pada musim kemarau, kadar debu dan juga partikel halus di udara ikut meningkat. Partikel-partikel kecil ini bisa mengiritasi saluran napas begitu terhirup. Efeknya lebih terasa pada kelompok rentan bayi, anak-anak hingga lansia. Nah, tidak jarang kombinasi udara kering dan paparan debu justru memperpanjang masa sakit yang seharusnya sudah membaik. Batuk pilek ringan biasanya reda sendiri dalam beberapa hari, namun ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan. Nah, di sana apa aja tanda-tandanya? Nanti kita lanjutkan setelah lagu dari kami.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika.

0: tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
1: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
0: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
1: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
0: Kira-kira 14-15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dwi Masani, Kasumasa Showing.

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore istan jam 5 berangkat LP, anakku itu disuruh ku pulang kasih tahu di kampung saya di penjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan gitu. Kalau jangan, aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang. Dari awal lagi. Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Dinet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk anak penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu. Kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
5: Alasan ini terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tanggung jawab. DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
6: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

Di sana terima kasih masih bersama kami di Perompat Bengkulu. Nah, di sana tadi kita masih ngejar soal, jadi tidak jarang ya kombinasi udara kering dengan paparan debu justru memperpanjang masa sakit yang harusnya sudah membaik. Kita ngecek-ngecek soal waspada ISPA di musim kemarau. Ada beberapa gejala yang tidak boleh diabaikan di sana. Nah, jadi batuk pilek ringan biasanya reda sendiri dalam beberapa hari, namun ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan. Satu, gejala menetap lebih dari 10 hari tanpa ada perbaikan. Kedua, kondisi justru memburuk setelah sempat terasa lebih baik. Tiga, demam yang tak kunjung turun, napas jadi cepat ataupun terasa sesak, muncul suara mengi waktu bernapas, tuh termasuk nyeri di dada. Tujuh, tanda-tanda dehidrasi mulai tertengok. Kelompok bayi, anak kecil, lansia ataupun siapa saja dengan kondisi kesehatan tertentu dan juga daya tahan tubuh lemah sebaiknya tidak menunggu terlalu lama untuk memeriksakan diri. Risiko komplikasi pada kelompok ini jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa yang sehat. Nah, melindungi diri dari gangguan pernapasan di musim kemarau sebenarnya tidak perlu rumit ya. Pertama, hindari area berdebu ataupun berasap seperti sebisa mungkin. Rutin mencuci tangan, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan lupa minum air yang cukup, beri tubuh waktu istirahat yang memadai. Ikuti anjuran vaksinasi yang berlaku. Kalau sedang sakit, ada baiknya membatasi kontak dengan orang lain dulu. Jadi batuk pilek yang berkepanjangan bukan hanya layak dianggap sepele. Kenali tanda-tanda bahaya, hindari kebiasaan minum antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan. Langkah-langkah kecil ini bisa membantu memutus rantai penularan ISPA. Jangan ragu meriksakan diri jika gejala tak kunjung baik ataupun justru semakin berat. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Salam sehat selalu di sana yo. Semoga kita sehat selalu. Kalau kita sehat lemak kita begawai.

Adesana Lomba Badminton turut mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Bengkulu sebagai wadah mempererat kebersamaan. Di luar aktivitas pekerjaan, bertempat di ruang tertutup auditorium RRI Bengkulu, kegiatanku diikuti sekitar 36 peserta yang terbagi dalam 18 pasangan. Pada tiap lomba badminton, Ricky Ferdian mengatakan kegiatan tersebut digelar tidak cuma untuk